0: ka tswina tharidi di kai ke out and an ne khunda ma decision khasa tinglas tra tswa sa recommendation de tinglas tra tinglas kha an khona an aing hansendra hata bridge di kai ke out aing hansendra counseling aing hansendra chebase ne chida ne khwa di ne di khan khabe in tuan chi khoin ia uwe kha chine body nga kai kana kai itu da mere go bo se o maro se tadi kan kan se eng kana ka ro ma se tsai sa tsi di ga tse sa mware
1: kan gans tira karureni sa baiti kuneni tsari pina si tsini ba qenqwa sa timire
2: ya ore ya to go bana kira please Kwaisa, tapi sih kau hari masih kum terau, kau kayak biasa aku kurung kuat dia kurung kai, kuasa. Atau kau bah, jadi mirore. Sida ke tak kain twisti, waiti ni ngap tidak dia sida. Kabe dah ke sida hina ngapak mana ada. Kai se karajaku, kuese. Ida kira kau masih ngonakuri kada. Nada ke tiya ubahan ngaba khosa imahan ke ngaba khosa iya butin je ange sia khosa le khwen kha ke siwe tira ke sida khubin ngoras ai nqa amara se tuyang tira ke tsui tira mi na mi ma ai hinan khanu kha tsanqa ngaru kha mariera mai khai tobani koe kai tangure da mai tiye tiye hai ngaba out mai di Kuban orang tua sih yang latwe kejin kray bahu kau dia kan kayo, boleh sida di tu tap amse sida, kerana dimire sayur mana gin kan kabai, sida ge sida, sayin ni endah tu sesin ni endah persen kue dah ina ngang karis nada, nada ge odin dal komisi kaki tu ikawui, sin ge negarami kami Sesen ni endah persen kena, kan karis nak kena sayur mana? Nami duman, somani, out ayam, sobani, sida hina generis, tapi ni kungu di farm dehu, kuni kukan karis si ueda, ada jengah bang mana? Habis per sida di on helegi am se di damire, sida di cungko am se, orang ye sayur mana? Kait bisa gimai sida. Ingat ane cintunis, gara-gara segera, kumara hosa. Cipta kau berhati gramio radius ngau, kah hati gramio. Suwi tiramie, kue gani, off tangureda main, off out main, off man kau. Kai dingin kue, ingin dikai bisma mengadi de. Sige pire kue nak guni kai bi. Di gramio, ujung aku ingin suka kawan. Wan hanu masat kara kumanyo. Osi ngang hanu mas na ngabe oferero ofimbab. Inaga tamara terasa kami tinggal muas negara kanti kuana uaba. Tinggal kue di tradisi cikel di negara peufna. Ngapsi naga kaka kai bisma. Harga Kali pindah dari kampus yang kanak ni bago, out maga. Kalau dia kaji saja, uang tidak sekali uang. Umero kami Hendreksa Johannesa. Ngapje, ngap tradisi na aku ngajeri angka yang tinggi resisten. Di selfie sudah unsur ni sejuk kira. Umi buruhaba, naora, haraiba. Kumda kira. Suwi kau kuasa, kita nak bani nanggo beko kuasa. Ngah eswar buat radis langsir di negara nuku. So ngah kasa bab toh kuba alit radius nak kahat. Nisa cita siapa kita mimisa. Sida di kefa intuis tidak di amsei hab mark ure. Tingkan deh madip tengku kuasa. Buda mire.
1: Okay, bye bye.
2: Yo.
1: Udah kawan kakak tu setiap ayi kamera ti kain kuas demi.
3: Kau sekarang kan si kain kuas, umpi orang awal

0: sinibethela ngokwakhuphukana kwa aba awukunye ke ngayikuke uzawuma sikujara dibwe kungira uwini abakhonqonqa malina ntoha sika nqona malina ntoha ondiye khonkeni sikotwa man ano kene rextele kini patsikara ko je kaise puruha khuna iya ila ke aitsimangin omsango sinnomai tikwela ngang sumobami ege sbaya kwa daimana to besi ukhaset ora ka kaiko vare yuki kauti malin ke patsin hoatsi ahi nesi kuke koga ne khonin tuta upa nesi ke koba mankang aretubama aba koi o sign of tamara in bakhonin hukmanji hitma komnu jeko nga kurda ki ngani pasir ku kareke no alisina nungna koi kunda ko chaya kurumu kareke sida isi tunu ngani tauma aftamara namasa sisina aun simana ngani iku kuti chikuna mamma ngana ka kaka chiko hora ka huna rekri o sida ngai khaiti ku o tuyi kuwela ke netine kwa ka ngu kubu shetu gula me tata sida amna kumamchi kaimari tingang aike kutu tingang aike kutu Oskin angkuban bukan saya ngaji, kuban bukan saya ngaji. Oskin antara saya ngaji saja. Itu yang baku orang ini na monan kuban aku cingan. Osida watara kain aje kokok. Ma am tak keti de sida orang kos isinggal rumku mana tanza. At kanu pati saya kokuna kain cikuna restel si mawat asku saya. Habis dah top man straight dah top man. Habis dah arung at man kuas aku tak kondra mai ba. Ida kai se kerdali damarama sista tenggi drami. Aben deba khu la de unchisya ko nam se ke mes kai wasin dama ko da ke ne sami ne ba da ke kai se kominga yen ons o mahe ke sin tan ri no ne ba ne kai chin ana ne man nga cho ra ka ho ne man nga chi ke si da ne ji ko ro mi ai ko ro ko ama ma ba wa ka si tu ke ba si no ama ho je kai ke ne ba ko ke ne kho nga ne kho ke ne tan ko dinga pe o ta o ne ho nga da ke mer ka wa ma Oke, nuan asa kawan apa ngau berau tua kos, bilang kita ngau berau kita istat cukup nasi kengkeng. Pandai baik kita nong mer lay mah hukiat kai. Sekarang aku kawan orang haisan istat cukup nasi kengkeng. Nesting aja aku agam sekarang kau je kerap mah. Pasal yang kita tahu hati deh. Saya ke sida
1: kau ini. Mama
0: paraman wana uci ni uwa mah wata ti deh. Aba kau ini mah wati deh. Tamarai mah wati deh. Sida wan kesas ngaku uwa uni atai. Tino rami kaita dia kuna kura tizi nwa chida ra kuru kumonya uge tamaran aba kwe nani ibe ako wabesa kutu atuwa uwechi kwe kong anong hawa kuku wata kwa unganang wana ma wata niko mkimeri tayo watma niko mkene wakusa nesia anti auto sikang tel chik hau kwa maikira kama
1: ani kwa niya madiko tani nekuribundu asaka gauza
0: maisha miyore hau
1: ani kwa madiko tani kawasa nekuribundu asaka
0: anda amagara go uchichi orao zama tinga sa reger
1: ai han madiko na gaunga san angwa ne kuri kha
0: juli kam tan kam jekwa
1: okay
0: ngwa watira mie
1: nga kam gwa kam ding gwa tin aba khala tin ne go babran gwa khala di kam gami ore sa kam gira nesini twa khun ge nesi go kai khun ge nesi de gebres ko ngawe ngude ge mana go bres ngawe ba bres ngawe ba kebe ngop ngawe ngawe ba bres ngawe ndi gura mie ha de musara di sulu nesini twa khun ge dira mie khaba kam da nesini twa dira mie khaba kam aisa khura twa
0: ba di kam ge ore afya gra mie asi khaimai te basen ne ge wasida di kan sia tara ke gavana ba tat kona ra ngumi baba sida ba kolo nuno ho mari ko ngaba ngaba na ko sala ho ra khosa ha au ka ri sia ko sebra ham ha ko ma ba ko

Nadi ihui iti de igeda sada aiska aiska kai huna kore sing ngati diba senti kore basende. Miso verfalta dem de unwa hun gedi de gigumingi. Am sanidi ihun da basina ika giri I eloba miba sats dawam direkta namsa. Anabri sats komo argi ngasuna kwena ka udwa tiki kanam sats ki kanam skaka ki kobam kuki kiki kanam bade ne hugune kain magwa. Idi uiba anu anu it anu uiba marida aiska. Iska iska kere kain hunting aunte hangi nahun aisire timire miso kain hun hade gisadatina nin harwe habe ne hun gihunatska ahunga o noben ngati no kon ngati naran ngati munduati sata mido a hindi uibare gididasa nidi imun uiba ubati neda uagaruguhasa pasta maha aigi neba ferfalda dem dimadeti na what if di dida gewarami what ifs Nisi daga nidi di hati daga o daga ngati nisen edi tina ahuti daga sada nisa asa mun ipting asa torip tinka ngastra aistra ragu aistra saragi uyabhatai hun aroma Kaya, kanpa sendre ip elo wasa ikumsa hairi. Kanpa sendre ip wiawa asan engkuwa matiri. Kanpa sendre ip elo ba kaga sising om sising om asising haiti it nehang aip nga winka. Nehang aip nga kunka itan arisa nwan waba. Wako teza waba habe sata aiska. Hani se ite di ngadina haesa kwit ase kunka. Tutarus kira Ainada, Tim Mibada. Yes, I have the haga disinonan asti. Dizzy Kaisan are in Aran asti, Dizzy Quesen and in Aran Arus Naranidimi. Haruken, I do Hunan Ure Idan in Ain An. Kung Egan, I've Naban Mahumai, Didan as a huira di Batsi hui ow. Elop gang lying or hang om de gown and o ataban with car and lowing wa. San omdi gini kainga it asa huin hong wa. Hai kaingari omdi atan, hai kaingari kaup atan, hai kaingari ngong ap ata ibu wiawa asa huna sat di uip nga I keika. Kaise kai buruha din gya ika. Oro huna dagan hohu, ahun ui, tsorohu, tine hun kan am sa ho kao. Opke wiawa kaise kai tsi iha huna angai ki kakaon. Am tara swap ida girami. Oron wangadi. Tsungsa gehun. Kao tsungu. Hara huedi. Kere, mi hedi. Nikwe dage eat madan koguna ge mie nehun wan. Ain hansen di nong nikwe dage hausen di kasna ngwa. Habe nehun wan angan ge gin am. Tua gehun ge. O gehun ge satski ge uin karu. Uin titske noh nwa satski nehun wana hu huwe gea takasen. Satski nehun ahu gea gai. Gita ma am inen harugen aipti huna satsi uipa kwanga. Ta permanente omde ne karuge hun ay omai pasenta permanente ankais ase ne karuge huna di itsata aista kungri its ui kare. Let loose, let go. Lift your head. Tiguda grami satsa ne huna net mahu kungai no hu huna its aista kungri. Tiguda gitira prophetess kwesi chiverata. Net sekan abe hagron abe mas ahuyadu gaitin waha. Haun aiba umare. Omdraske hara saugu gutsina dunira waha se haun hau ti gaise genit kaisas. Ahuyadu gaitin teza umare.

Gaza ngwawara big for the ball so uthi ngubuze konguru qhamse ncancasi boza ngawe ngunguwe nebyarhandini abaqeza ari yasincancana ka khabesi yanxwa amazi amazi ngwabdi go haqa ngwabdi ra haqa qasko yire mezi bathi ngancancana xadi ya hunxwa big for the qhamse ncancane qaza gaw tsiya ngwasi boza khabe iqini manqa kude go Kurukaru si bosa kau dan ayat murid masa. Tuma saja lici. Naya aku agi orang kasih. Match komisi nak buka kini. Maka pengen kubus yang huruai kas kapka. Nampak ukai skip bosa kau dan Martinez kini. Kau Martinez. Ibu kau keras kini aku bawa bosa. Orang yang ayat orang style of tie. Of suana orang kini mawa pengen huruai kubus. Romero being who was he was a gallery. About co op Martinez, you are three co op Gibbles and Hachi Arias Aguran is an Alcan of Antua. I'm going to say, I'm going to stop Namik Abdibi, having who was a Spencer and Gawas Gibbles. Hakas Ukan Gibbles are now the Nepia Paradesa, Urukaru Nepia Simona, Kavasan Wacha on the Bolsa Kongaguje, Englishman Gagaudi, England at Kaina, Ardena Bakaina. Turut kan apa dia kamp di sini kosong aina, huru yang adit kau doy. Hamase, aku pun belang kami kau kaya. Estrap tak kain, ni barat kau yang estrap je James Risa. Aku susah sih kau kabisya kain, tu eski bolsa kau doy. Kita se Douglas Fico, and Nicholas, Nicholas je, ini bolsa kau. Aku ngarap je James Risa, aku susah aku ngarap eski bolsa kau doy, kau kain eski bolsa kau doy. Aku was trapping huru nebge Spencer, aku buse huru kau nebge, aku buse kaus kau Spencer ikhri, neba aku nebge Gordona, nebara Hansen Arndina, aku kembali kau di kami Arndina, aku nega kau nuni bay, aku buse Enzo kau huru eski bolsa kau di, nebge Arndina bay nebara umam trap kau make Elestera, aku buse kaus kau hurua, aku kau rasip eski bolsa kau di Romero, kau ab Martinez ikhri, Martinez ikhri kau kerah, neba aku was trap nami kau di bing huru karu. Kanak-kanak juga yang skibor sahaja itu Martinez. Aku kau sedih huru apa? Kau ni baru kau kan kanak-kanak yang huru. Juga yang skibor sahaja itu Nicholas Douglas Fico. Nampak kau skap kan huru? Nampak urut skap. Nampak kanak-kanak juga yang skibor sahaja itu. Nampak orang am cakup je. Argentina abdi hong mereka. Aku nak huru aku nampak Paredesa. Istikab itu kong kong. Nampak orang abdi Nicholas Douglas Fico ba. Nampak Douglas Fico ba. Kau skap huru. Nampak kau mungkin Martinez. Nampak kau Martinez aku Romero. Romero kau kerja skibor sahaja nak ba. Istikab kan gay, kabe, kue, cheese yang, wajan yang macam ni, ngan ngapke, kau apik forda. Amase, ayah abtu cilege, ka, denga, sih juga ngadrami. Fabio Capello ke ngua ba. Ayah ab Fabio Capello, England negeren, ayi, Real negeren, ayi. England ngapke jurgen, ayi. Ada ngan, ukapet kamsi awang, kan nasi bosak, kai kengko, Molina. Kabe nebau kan kuye, France Jude Bellingham kita ikhna ka, Saib Naran Hansen, abe dige plan de, ing agam Dortmund turu apa, cengun ni bay, kain tu makan Gusta ngori, ngapa Romero pke, kain masa kita Jude kita mi, muncha ngaku na referee, muncha, kami pke Bellingham, kau doy sebut ma, ada ngapa, kita esting asna dokoba, audion boys ni cina angkare, sebut ma ngurup ke si. Nah, digigrami ni, ini cene, am ngabi ni dini, kau, cira, uhi ikasit na kayu, o aradok ba wow, gua kade gua gutna, neng OST come up, eng ankare, man, orang, una, what means masih aromati, kubke, sage digeng, ibasen ba, so anvar gigini, tak esi, neng gua nak kau, or kaya anvar jia, dia cene gua kasa, dia cene kara aku ngarana, aku domusa cene gua, Mr. Hendrik jaga cene gua. Outland Gomuza, Outland Ua, David Beckham, Chinging Mua, but now the so Kadi Yaha, the second Agu, Anvarti and Winkarun Akwe. Saga the Miss Casco and Ua. You couldn't gain Nimbus and Ua. That's stress.
sagqomzi bekade jenxe you know kaigqomzi ka rise again libozo ranga arnesty akuncurwa izabozo cha xeza bana baqhaqa bese yanxwa ngoba koro intshaqa obke o stones are john stones ni jones ni jones ni yahayga daga ngano se jones timi ta jones timi che john jones jones ora jones ngame jones ta osida ngwana do gene bolinqe master xaqona dro ke sikhona mi och ni yahayqa ukha tuba ikora ke gabe ncwatsa modi tinxa kungani qaru ngani ke rekhle xunqona modi tine mi ethi it's tray sikeke kwa mi sicwa yeme nqa u sicwa sike ngano se timi cwe modi ngaka go bara ke ncandre bra ncwa yinqibo mzihamba xibona wan ke digrimi Wah, kau nak cakap dibayar cedera? Wah, kami kongkong esok bola sekarang tu. Lebat kau kah ini yang mana bagus je Fransi? Ah, Fransi kau follow. Enggak landi di kongkong ni kah? Eh, kongkong aku, kongkong aku, kongkong kami. Corona cemut mi, cik Al Roy. Saat ini aku nuan ada net kau kan? Oh, anwar cini. Saya mesti lagi. Nama aku cakap nama dibayar kongki. Nama cia kongkong kami. Nampak kongkong kami kau na. Tuan de ayat tuan kan nama tinggi tuan ara kores kalau mana ara cuaca di, pan omsi lagi sedang nama wap macam tuan, kabau skor.

Puis Nicolas Taklafi au Goa. Nicolas Taklafi au Goa. Puis Nelly Bosandra au Nga. Amasé. Turun kan ngap je mai kan an la kong am khabe je korot mas ke ngane ne aroi kam se angna engal mani ku le ba khoi chi bozat ngaw ne pke pele ngama khabe ya khoi ngane kha khaisi le ba molina bi tri ai strap ka train khoi am charap je enzo ba ora ka zakas ko ngurwa ne ba u khai romero ngona in ab je ko aroi le ba qubuse ngur khabe si khoke engas man ka le ba ngur kharu le khoap je engalana le ba ngam cha khabe thai kai am go sin agub kai le ba ko ya ski bosa anderson ni kha le je engalana ka au engalani le ba ko ski bosa qubuse khaus ke ngurwa ne pke james riza le ba stones je christone zahu en qwa strabe qubuse ngur kharu spenzi spenzi kri engas mal gu je le ba bosa khoa ko ipke ne ba ka au le ba ran hansen kana ka go ski bosa ne pke pele ngama Kungo goes to Raisa. Neba James Rizekri. James Rizekri. Kubuse Ngurua. Tizia Kain Uchi Angabosa Kongo Yengas Manga. Kubuse Nagin Libole Kabna with Kansiki Bin Nabolo Uri Drami. Kubuse Kaustawa and Epje John Stones. John Stones again. The Rebos Ink was Quabing Guru. Engalandi Kokarasi was Neba Rizekri. Raisige comes and open and Guru. If you are connected contact T. James Risi Ekri, Guru Agosi was a god of Raisi Ekri, Kanagawa Nuru, Belingamahu, Risi Ekri, James Risi Kawakasakas, Nuru Stones Ekri, Stones in Kokarasi was a god, James Risi Wakri, Guru Karu and Epke Rochas a god, Kaska Nurua, Oragase, Nova Nura and Epke. Kalau kita akan urua pick for di dua kali, aku bi rezeki aku kaya rising ni bagi kau tu. Jika bosan ingat pasti kau kau kaya. Khabar kau kaya ngari mah dipke ngani abarami, offside ke ngari mah ke yang digerami. Khabar arndi nak ke bosan tengah tengah tengah nak bagi kau tu. Tengah tengah dah ing arun nasi ni kau kau ini nak bagi nel nel. Sebut mahkabe. Ayah Thomas ke, kuna rakwa khabe kongkong eski bosa. Nampi Nicholas setengah doy. Taklafiu ko, kubuzen ngurua ni bau kong eski bosa. Martinez ika, Lisandro Martinez. Enzo tu bat kri, Nicholas bat kri taklafiu ko. Guru karun nampi Alvarez a. Enzo kau kai. Englandi tu bat, wat kri ukai eski. Nampi Anderson setengah doy. Iza bosan kubin guru karu khabe kai kai ni. Kah kaisi, lepas tanah baik tap je, reza kabe, kini demai kah gudi aha, cia cara bosan kau mana, cara gudi kaisi ngas naira, khabadi, ni di kamera segera aha, gudi ni kham kau cie, ni kabe, hamase, kubusan guru gudi engas man kah kau doy, engas tapi gue bikri, kena engas tapi guru nabi rocha sek kau doy, hamase. Nebar ancah kap ke Englanda, ancah kap di bawah roca sige. Abang ancah nebi Spain sahdi misan. Eza, khabar siang wa. Sige, turu karen apa? Kosia kong am kau tu. Turu karen kap ke, kong am cie neba. Mesip cie. Erga ni cikak cina ra, kuaro, kabe yang tadi, turut karen apa gosia, kong amdi kau tu, se, kena segi nak apa gosia, ada apa naib, orang nak kacin omnuri.